0: sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
1: A few moments later.
0: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
2: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
0: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
2: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget. A few moments later.

0: sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

pagi. Selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe ya. Aku berharap agar kita bisa mendapatkan semua kemauan kita dalam hidup ini. Tapi tentunya kita harus bisa membedakan kemauan tersebut bagian dari kebutuhan kamu atau cuman keinginan kamu gitu ya. Karena insya Allah yang namanya kebutuhan itu emang diperlukan. Tapi kalau keinginan, hampir setengahnya hanya bagian dari kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier dalam kehidupan kita ya. Jadi please di zaman yang agak susah ini, mari kita lebih memprioritaskan kebutuhan primer kita dibandingkan tersier ya maupun sekunder kita, teman Pro 2. Kamu lagi menyimak perjalanan Pro 2 Vlog Semawe. Kita beralih ke Glenn Samuel dengan featuring Eka Gustinawa dengan Jari.

Ya, lagu asik ini miliknya Fujikaze ya, dengan Love Like This, teman Pro 2. It's a funny song, menurut aku lucu banget, imut banget ya. Terutama buat kamu yang lagi kasmaran mungkin, dan menjadikan bumbu-bumbu dalam kasmaran kamu tersebut bagian dari semangat kamu di pagi hari ini. Salah gak sih Gi? Ya gak salah ya. Apa aja monggo silakan dilakukan teman Pro 2 ya, untuk mendongkrak semangat kamu selama itu positif ya. By the way, perkembangan teknologi, gaya hidup, dan dunia digital telah melahirkan berbagai fenomena baru yang dengan cepat menjadi perbincangan masyarakat ya. Mulai dari pekerjaan berbasis internet, kecerdasan buatan AI, bisnis kreatif, hingga ekonomi digital, semuanya menawarkan peluang yang menjanjikan ya. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah semua ini merupakan peluang nyata yang dapat bertahan dalam jangka panjang? Atau hanya sekedar tren sesaat yang akan segera tergantikan, teman Pro 2? Ya, para pengamat menilai bahwa tidak semua tren memiliki daya tahan yang sama. Sebagian memang hanya populer dalam waktu singkat karena mengikuti arus media sosial. Tetapi sebagian lainnya ya, berkembang menjadi kebutuhan baru masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda dituntut untuk mampu membedakan mana peluang yang memiliki prospek jangka panjang dan mana yang hanya memberikan keuntungan sesaat. Ya, kemudian kita harus punya kemampuan beradaptasi ya. Terus belajar serta meningkatkan keterampilan menjadi modal utama agar tidak tertinggal oleh perubahan. Di dunia pendidikan maupun dunia kerja, pola pikir yang inovatif semakin dibutuhkan. Anak muda tidak cukup hanya mengikuti tren, tetapi juga harus memahami dasar ilmu, membangun karakter, dan menguasai kompetensi yang relevan. Dengan bekal tersebut, setiap perubahan dapat diubah menjadi kesempatan untuk berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Ya, semoga kita terus bisa mengeksplor apa yang kita punya, teman Pro 2, agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan sifatnya long last. Ya, panjang gitu, gak cuman sementara aja. Okay. Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua di Rabu pagi ini yang baru dengerin Pro 2 FM Loks Maweh. Egy Putra menemani kamu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

ada Dere dengan Mawarnya, teman Pro 2. Kamu juga harus dapat mengetahui ya berbagai macam informasi yang bisa kamu dapatkan di Pro 2 FM Lok Sumawe. Jadi gak cuman denger lagu aja di pagi hari ya, maupun di malam hari, siang hari, sore hari. Kita juga menyuguhkan informasi untuk kamu semua ya. By the way, udah jam segini udah pada sarapan belum sih teman Pro 2? Hampir di jam 8 pagi hari ini ya. Nah, pemerintah pusat bersama pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di

Tagore Abu Bakar beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Aceh. Kabupaten Bener Meriah ya. Di mana agenda ini juga dilanjutkan dengan rapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah. Dan rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para camat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas perkembangan terkini di wilayah terdampak dan menyusun langkah-langkah percepatan pemulihan. Ya, usai rapat teman Pro 2, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, dan rombongan meninjau langsung lokasi penanganan jembatan untuk memastikan progres pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Kita doakan teman Pro 2 ya, soalnya saudara-saudara kita yang ada di Bener Meriah juga merasakan lama sekali ya proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Semoga pemerintah terus punya inisiatif yang baik untuk membangun daerah terdampak musibah kemarin tentunya ya.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Evolox, Mama teman terbaik kamu, radionya anak muda. Akhirnya pagi hari ini aku gak sendiri lagi teman Pro 2 ya. Tadi dari pagi banget sendiri, jam segini udah enggak. Udah berhadir di studio, sebutin dong nama-nama kalian. Halo.
1: Halo. Lemes. Halo, Hani.
0: Aha, gimana kabar
1: ada
0: kami
1: Hani
0: pagi ini?
1: Dan ada Ija juga.
0: Dan pagi hari ini kita ngebahas mengenai bencana.
1: Tanggap bencana.
0: Sejauh kamu tahu ini, kamu kalau ngomong soal bencana itu artinya apa sih?
2: Iya, musibah. Musibah bencana ya, sesuatu musibah yang menimpa kita.
0: Oke. Dan pernah terjadi di daerah kalian mungkin?
1: Pernah. Yang paling parah ya itu tahun kemarin ya, bulan 11 kita merasakan semua banjir, kemudian ada juga daerah yang terkena longsor. Ya itu bencana mungkin lebih ke tentang alam ya.
0: Dan itu bagian dari ini kita gak sih, tanggung jawab kita kalau menanganinya atau gimana tuh?
2: Ya tentulah, ini kan memang tanggung jawab kita ya kan, kita kan merasakan dampaknya juga ya kan. Sesuatu yang kita buat kan pasti juga akan berdampak ke kita. Otomatis ya itu menjadi tanggung jawab kita sendiri.
0: Nah kalau kata kamu gimana nih teman Pro 2 ya, kita akan ngebahas sedikit mungkin pagi hari ini ya di Selamat Pagi Teman Pro 2. Sebelumnya ada Afgan dengan Kekagumanku. Oke.

Masih mendengarkan 93.2 RRI Pro 2 Evalox, mamanya teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau kemarin akhir tahun lalu menjadi salah satu catatan penting buat kita semua ya, bagaimana banyak wilayah di daerah kita juga terkena bencana. Nah, setelah bencana terjadi dan kira-kira ketika kondisi sudah mulai aman, ada beberapa hal mungkin yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama mungkin pastikan kondisi diri dan keluarga aman secara mental, secara psikologis ya. Karena bagaimanapun kita juga harus bisa memeriksa kondisi kita yang tadinya mungkin mengalami luka, apakah luka dalam, apakah luka luar ya. Dan segera berikan pertolongan mungkin untuk kamu semua yang mungkin mesti terdampak sedikit trauma di dalamnya, teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu semua yang mungkin pagi ini dapat kabar yang kurang baik mungkin ya, dari tempat kerja kamu atau dari sekolah kamu, tapi pada libur kan ya. Semoga itu tidak juga menjadi bencana bagi kamu ya. Karena bagaimana kita harus bisa mengelola kondisi psikologis kita agar bencana yang datang tuh tidak menimbulkan trauma yang terlalu berkepanjangan bagi kita ya. Kalaupun sebagian pihak juga merasa trauma banget, ya itu juga gak bisa kita hindari, ya kan?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Should we try?
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Nah, buat kamu semua yang ngerasa mengembari banget Avenged Sevenfold, ya, ini Set Me Free, teman Pro 2. Salah satu koleksi yang agak-agak rock yang mungkin kamu gemari sekali, ya. Di penghujung sepada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini aku cuma berharap buat kamu semua yang bakal menuju, kita semua bakal menuju di penghujung akhir tahun kan ya. Dan kamu juga tahu dong kalau udah akhir tahun tuh curah hujan segala sesuatu. Dan kalau kamu ngerasa kamu punya barang-barang berharga seperti ijazah ya, surat-surat menyangkut akte tanah, akte kelahiran, segala sesuatu, semoga kamu bisa menempatkannya itu satu tempat ya teman Pro 2, dan letakin di tempat yang lebih tinggi, di atas lemari mungkin ya, yang jangan di atas plafon, takutnya digigit tikus teman Pro 2. Kita beralih ke lagu Indonesia. Ini yang dari kemarin, sempat kemarin aku gaung-gaungkan banget ya, pertama kali dibawakin sama Reza Artamevia, dan tahun lalu Toh Patih dan Fabio Asher kembali membawakan Cinta Kita dengan versi mereka untuk bisa diterima kamu semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 Evalox pagi hari ini. Selamat beraktivitas.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi?

0: amat sih. Mendingan kamu.
1: Enggak.
0: Oi, Ran.
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
7: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

95,5 Koma Dua Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu masih di Pro Dua Hitlist Indonesia edisi kali ini ya, adanya Raim Laude bersenda gurau di formasi 10:36. Laksmawinya mendung. Semoga tetap semangat di hari ini, temurin untuk Rabu 8 Juli 2026 untuk semua yang beraktivitas hingga sore nanti.

Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95,2 Prodiolog, semoga teman terbaik kamu Adele with Love in the Dark. Formasi 13:38 untuk siang hari ini teman Prodiolog. Selamat siang semuanya. Sampai nanti di jam 2 siang dalam menemani kalian. Semoga hari ini menjadi hari yang tidak penuh dengan kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, semoga bisa dilalui dengan baik dan digantikan dengan kemudahan ya teman Pradua. ya gitulah. Pradua long semua teman terbaik kamu, kita tinggal dulu delnya. Kali ini ada Judika, andai sampai akhir usia.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lus Mawai, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Marley di sore ceria yang bakal menemani kamu sampai di pukul 19 nanti. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya barengan narasumber yang seru pastinya buat nemenin waktu ya. Supaya hari ini moodnya lebih baik teman Pro 2. Baik teman Pro 2, buat pembuka dulu ada Kesha Levron, Kata Ingin Usai.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Barusan kita udah hanyut dalam vibe R&B yang super chill ya, dan berkelas dari Teza Sumendra lewat di Introvert. Emang bener ya teman Pro 2, ada ketenangan tersendiri saat kita nyaman berada di dunia kita sendiri tanpa perlu diganggu siapapun. Tapi tau gak sih, sekeras apapun seorang introvert menjaga dinding dunianya, benteng itu bakal runtuh juga kalau udah ketemu sama satu orang spesial yang kehadirannya justru membawa kedamaian baru. Nah, dari ruang tenang yang tertutup, sekarang aku mau ngajak kalian buat merayakan satu sosok yang berhasil jadi alasan kita buat membuka hati. Spesial dari Onci featuring Maya dan Zwingli Tanauma. Ini dia, Yang Terindah.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Long Sumawi, teman terbaik kamu di edisi 8 Juli 2026 pukul 4 sore. Inilah Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerbitkan surat edaran nomor 400.3.1/172/2026 tentang gerakan mendampingi dan mengantar anak pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Surat edaran yang ditandatangani Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa pada Senin 6 Juli 2026 ditujukan kepada seluruh unsur pemerintah, mulai dari wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRK, sekretaris daerah, kepala OPD instansi vertikal, TNI, Polri, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, kepala sekolah hingga masyarakat Aceh Utara. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa hari pertama masuk sekolah, tahun ajaran baru akan dilaksanakan serentak pada

SGD bertajuk pengelolaan lingkungan dan pengolahan limbah plastik berbasis ekonomi sirkular untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan Green Community di Aula Cut Mutia Kampus Bukit Indah Lok Semawi. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, organisasi masyarakat, dan pegiat lingkungan untuk merumuskan langkah kolaboratif dalam membangun sistem pengelolaan limbah plastik berbasis ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan masuk ke azan zuhur, azan asar ya, untuk wilayah Los Mami, Aceh Utara, dan sekitarnya.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811-6715-952.
1: Sore Ceria, teman terbaik.

0: sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Masa di 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, di edisi 8 Juli 2026 ya, di sore ceria masih barengan Marley. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Rafiq ya, Rafiq Walhidayah, mahasiswa dari UIN, benar ya Rafiq ya?
2: Iya.
1: UIN mana nih Rafiq?
2: UIN Sultanahnarasia loh.
1: UIN Sultanahnarasia, sebentar kita adjust audionya dulu biar nggak gedean. Oke, mantap. Oke Rafiq, lagi sibuk nggak nih? Lagi sibuk apa sekarang?
2: Sekarang kemarin baru 2 bulan yang lewat baru selesai kuliah.
1: Baru lulus ya maksudnya?
2: Ya, baru lulus, baru 2 bulan fresh graduate kali lah, 2 bulan.
1: Yes, fresh graduate, fresh from the oven ya.
2: Sangat fresh.
1: Udah wisuda atau baru selesai sidang nih?
2: Udah wisuda belum?
1: Udah wisuda ya?
2: Iya, udah wisuda.
1: Berapa IPK-nya?
2: Enggak tinggi-tinggi amat sih, cuman 3,82 aja sih.
1: Yuk, cuman 3,8 cuman ya, wadidaw. Berapa lama tuh masa studinya, Rafiq?
2: Alhamdulillah di studi S1 ini bang, selesai dalam waktu 3 setengah tahun. Dan syukur juga menjadi lulusan pertama juga. Kemarin sempat diundang juga di RRI sebelumnya yang dapat lulus non skripsi, nggak pakai skripsi ini.
1: Oh, nggak pakai skripsi. Jadi ya, tugas akhirnya apa tuh?
2: Jadi tugas akhirnya ngerjain penelitian artikel terakreditasi Sinta 3 waktu itu bang, buat pengganti skripsi. Dan alhamdulillah dengan artikel itu juga saya nggak bikin skripsi, dan sekarang selesai kuliah dan untuk kesibukan sendiri. Sekarang lagi sibuk seperti biasa, fresh graduate, lempar-lempar job, juga lagi iseng, bukan iseng sih, lagi siswa juga.
1: Job seeker lah ya.
2: Lagi job seeker.
1: Emang udah bisa ya tanpa skripsi sekarang ya? Itu dalam kondisi tertentu atau semua jurusan udah bisa kayak gitu sekarang?
2: Oh, sekarang kalau di jurusan di Universitas UIN Sultanahnarasia udah diterapkan metode kayak itu bang. Dan total sekarang udah ada 4 orang lah yang gak pakai skripsi lagi.
1: Udah ada 4 orang yang lulus tanpa skripsi ya?
2: Iya, program yang lumayan baru juga sebenarnya.
1: Oke. Nah, Rafiq, sebelumnya SMA di mana Rafiq?
2: Sebelumnya saya itu SMA di Man 1 Tapanuli Tengah bang, di Sibolga.
1: Di Sibolga.
2: Dan saya sendiri bukan asli Sibolga juga sih. Sebenarnya saya lahir di Bukit Tinggi, tapi sekolah menengah di Man Tapanuli Tengah dan juga kuliah di Aceh. Agak krisis identitas dikit, suka pindah-pindah tempat gitu.
1: Oh, berarti bukan orang asli Los Mawe ya?
2: Bukan bang, perantauan juga.
1: Oke, berarti sekarang nih posisinya di mana?
2: Masih di Los Mawe bang.
1: Masih di Los Mawe, berarti resource-nya masih cukup untuk hidup di sini ya, sampai waktu tertentu ya?
2: Ya, resource-nya masih cukup lah.
1: Oke, Rafiq jurusannya ilmu falak ya?
2: Iya, ilmu falak bang.
1: Berarti angkatan pertama ya? Itu jurusannya kapan bukanya itu?
2: Ini bukan, saya sih bukan angkatan pertama, udah angkatan ke-9 lah.
1: Oh, ke-9?
2: Iya, bukanya itu di tahun 2017 loh.
1: 2017?
2: Iya.
1: Nah, konsentrasinya apa aja tuh kalau di ilmu falak? Kita belajar apa aja sih?
2: Oh, kalau di Mufalak sendiri itu bisa dibilang jurusan yang hybrid. Kita ada belajar sains, ada belajar sainsnya, fisika, ada juga matematikanya. Di lain sisi ada juga belajar hukumnya. Jadi lulusannya itu punya kualifikasi hybrid lah. Setengah ada hukumnya, ada juga fisikanya gitu. Jadi lebih fleksibel.
1: Bisa dibilang astronomi juga ya ilmu falak ya?
2: Iya, kalau ilmu falak tuh asalnya itu dari bahasa Arab lah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya juga bisa astronomi Islam, astronomi tapi versi Islam gitu kalau dari segi bahasa yang mudah dipahami.
1: Oke. Nah, kalau asumsi Rafiq sendiri nih, Kalau orang awam dengar yang namanya ilmu falak, apa biasa yang orang pikirin?
2: Kalau asumsi sendiri masih sangat-sangat awam sih orang pasti mikirnya itu tentang hantu falak dari film Conjuring, banyak orang bilang kayak gitu.
1: Kejauhan ya?
2: Kejauhan. Jadi kalau misalnya saya waktu pulang kampung, orang nanya jurusan apa, saya lebih milih jawab jurusannya itu astronomi Islam karena kan lebih gampang dipahami.
1: Oke. Jadi sebelum masuk ke situ, itu emang pilihan sendiri atau gimana? Atau disuruh orang tua?
2: Lebih ke arah pilihan takdir sih bang, bukan pilihan sendiri. Awalnya pengen masuk prodi teknik sipil dulu waktu di Unimal, sama ngambil juga astronomi murni di ITB. Jadi karena dua-duanya ketolak, jalur undangan dan juga jalur tes, ya yang satu-satunya yang menerima ya Universitas UIN Sultan Al-Asiyah, ya udah di situ aja akhirnya, dan keterusan sampai sekarang nggak selesai di sana.
1: Iya, soalnya jarang orang yang kepikiran ngambil astronomi ya. Soalnya
2: iya.
1: Bang Marley juga waktu kecil bahkan masih SD itu suka baca buku astronominya SMP. Itu kalau nggak salah bukunya buku tahun 80-an itu. Di situ kayak lihat apa ya, rotasi bumi ya, gambar tata surya gitu.
2: Iya, bagi-bagi anak SD atau anak SMP, astronomi itu sangat menarik. Cuman dari di Indonesia sendiri ya masih sedikit kali peminatnya tentang astronomi ini bang. Apalagi ilmu falak. Ilmu falak lebih sedikit lagi. Astronomi aja udah sedikit, ilmu falak lebih sedikit lagi peminatnya.
1: Kalau tingkat kesulitannya sendiri itu gimana? Untuk belajar ilmu falak dari dasar?
2: Gak sulit sih bang. Yang dia selama kita mau belajar gak susah-susah amat. Seru kok. Dan juga lebih banyak prakteknya juga bagi teman-teman yang bosan nih teori-teori terus. Bisa nih nyoba hukum tapi ada rasa-rasa sainsnya gitu.
1: Berarti basicnya itu kayak apa ya, fisika yang hukum-hukum alam lah ya, kayak gravitasi gitu ya, kayak
2: iya
1: ya, kayak fisika, gitu lah ya, fisika dasar. Terus kayak gaya apa namanya itu, pokoknya kayak gitulah ya.
2: Iya, mirip-mirip kayak gitulah.
1: Kalau setelah selesai dari kuliah, biasanya kalau lapangan kerjanya sedikit kayaknya itu ya. Biasanya larinya pada kemana sih? Kalau mau sesuai passion nih ya,
2: Kalau sesuai passion, larinya tuh biasanya tuh di petugas observatorium. Bisa juga jadi di badan penanggulangan bencana juga bisa masuk ke sana. Kemudian selain itu bisa juga di kan jurusannya ini gelarnya itu SH bang, jadi prodi-prodi pekerjaan-pekerjaan yang ada bau-bau hukumnya juga bisa masuk ke sana. Matawan kalau mau jadi avokat ya harus ngambil sekolah advokasi lagi di job.
1: Kalau observatorium sendiri di Indonesia itu ada berapa selain yang di Lembang?
2: Di Indonesia sendiri observatorium nggak terlalu banyak sih bang, yang saya tahu di Sumatera ada 3. Yang pertama itu di Observatorium Malitus Saleh, Observatorium Blok Nga di Banda Aceh. Yang kedua itu Observatorium di jurusan Ilmu Falak di Kampus UIN Sultan Al-Asiyah. Yang ketiga itu ada juga di Medan bang, di Universitas UMSU. Mereka
1: UMSU
2: itu
1: ada
2: salah
1: ya?
2: Satu observatorium terbaik di Asia. Mereka ada di Sumatera.
1: Terbaik di Asia ya. Di UIN sendiri ada observatoriumnya juga ya berarti?
2: Ada observatoriumnya.
1: Itu dibuka untuk umum nggak sih? Mungkin buat wisata ya?
2: Oh, kalau untuk sekarang masih belum dibuka untuk umum sih bang. Kalau mau berkunjung ke observatorium, bisa ngirim surat dulu nih ke jurusan Ilmu Falak. Nanti suratnya tuh di ACC, kemudian baru bisa kunjungin ke observatoriumnya. Harus sebelum ngirim surat dulu sebelumnya.
1: Oh gitu, berarti kalau kelompok-kelompok gitu bisa lah ya, kalau individu nggak mungkin ya?
2: Individu nggak mungkin, cuman kalau kelompok kami sering bang, mungkin dari anak-anak SMA di Taran Los Mawe, anak-anak SMP, paling sering sih kami SMP sih bang, karena antusias anak SMP ini sama bidang astronomi itu sangat luar biasa sekali, sama anak SMA juga luar biasa.
1: Iya,
2: sering kali ngundang-ngundang dari SMP, SMA, sampai di daerah sekitar Los Mawe ini.
1: Iya, curiosity-nya masih tinggi ya? Ada berapa teleskop di situ?
2: Total di sana ada kurang lebih 9 teleskop yang masih aktif bang di sana, dan ada 2 teleskop yang udah terlalu tua jadi nggak terlalu dipakai lagi.
1: Nah, kalau untuk teleskop di observatorium itu ada jenis-jenisnya nggak sih?
2: Ada bang, yang pertama itu ada teleskop yang reflektor itu dia tuh pakai lensanya tuh kayak kaca pembesar, dan ada juga teleskop yang pakai media pengumpulan cahayanya itu pakai cermin, kemudian ada juga kombinasi keduanya.
1: Biasa sering dipakai buat mengamati apa itu?
2: Biasa paling sering digunain untuk ya hilal. Kami paling sering tuh ya hilal di bulan Ramadan tuh di Arun pasti ada jurusan ilmu falak, karena bintang utamanya itu jurusan ilmu falak kalau setiap ya, bulan Ramadan sama Idul Adha sama akhir Ramadan juga.
1: Menarik ya. Ini cita-cita Bang Fadli enggak kesampaian nih dari dulu. Mungkin mana tahu nanti ada kesempatan buat main-main ke observatorium di UIN ya.
2: Boleh bang.
1: Karena kadang kan kita cuma bisa lihat di konten medsos ya, ada yang pakai teleskop nih lagi ngelihat Saturnus, lagi ngelihat Jupiter gitu kan. Terus kayak lihat gerhana gitu.
2: Iya, dan beberapa kali juga kami sering ngadain acara observasi bareng tuh. Biasanya pengumumannya itu dirilis di Instagram jurusan sama Instagram jurusan Mufalak sama Instagram himpunan mahasiswa ilmu falak, di situ dirilis nanti. Biasanya kalau nggak di depan biro, ya langsung di observatoriumnya itu sendiri. Biasanya kalau untuk fenomenanya sendiri, gerhana bulan kemarin kami ada ngadain sama rupiah hilal, kami setiap bulan ngadain di observatorium itu. Jadi kalau mau mampir, silahkan mampir.
1: Berarti observasi bareng itu kayak kalau ada fenomena-fenomena langka ya, yang mungkin terjadi beberapa tahun sekali gitu ya, diamati bareng-bareng gitu ya.
2: Iya. Kayak gerhana
1: benar. Berarti di situ data-datanya juga lengkap ya, kayak mungkin fenomena-fenomena yang jarang nih, ada foto-fotonya yang udah pernah ditangkap gitu, kita bisa lihat di situ ya.
2: Bisa lihat di sini.
1: Oke ya, Rafiq, apa nih hal yang paling sering disalahpahami orang tentang ilmu falak?
2: Yang paling sering disalahpahami orang tuh kalau ditanya kan, saya sering ditanya jurusan apa, pasti orang tuh berasumsi jurusan ilmu falak tuh berada di bawah naungan Fakultas Sains. Itu paling sering kali karena astronomi Islam, karena sangat kental kali berbau sainsnya. Itu paling sering kali sih buat diasumsi salah orang.
1: Berarti itu udah fakultas sendiri ya? Atau masih prodi?
2: Masih di fakultas syariah ya bang.
1: Di fakultas, berarti di bawah fakultas syariah ya?
2: Di bawah fakultas syariah.
1: Nah, waktu baru-baru awal masuk ke situ nih, apa nih mata kuliah yang bikin kaget? Oh, kok belajar ini sih? Gitu. Gak kepikiran.
2: Oh, yang paling kaget tuh waktu itu fisika awan waktu itu paling kaget.
1: Fisika awan? Ya,
2: fisika awan, ada mata kuliahnya fisika awan.
1: Wow.
2: Mata kuliah fisika awan. Dulu saya kira fisika itu ya udah fisika aja, rupanya ada juga namanya fisika awan. Dan ada juga mata kuliah yang paling saya sukai, namanya itu mata kuliah astrofotografi. Itu mata kuliah yang sangat menyenangkan.
1: Oh iya, yeah.
2: Karena
1: jelas.
2: Di sana itu diajari bagaimana tuh foto bulan yang baik dan benar, cara foto bintang yang baik dan benar, dan juga cara pengumpulan data-data astronomis itu di sana juga diajarin. Pokoknya seru lah. Itu mata kuliah yang paling saya suka sih.
1: Iya betul. Bahkan orang awam juga sering ya suka sama astrofotografi ya, kayak hunting sendiri di hutan gitu, yang lihat nyari Milky Way ya, nyari view-nya Milky Way. Iya. Dan kalau apa tadi astrofotografi tadi kayaknya mungkin ada teknik sendiri karena ini ya, karena takut bias ya, karena data yang nggak akurat takutnya nggak sesuai dengan fakta sains gitu ya.
2: Iya, ada yang paling sensitif di astrofotografi itu pak tentang kameranya itu jangan sampai bergeser sama bergetar. Kalau kamera itu bergetar atau bergeser, jadi foto yang dihasilkan tuh nggak jernih dan nggak jelas nantinya. Itu yang paling sensitif bagi astrofotografi itu.
1: Ya karena itu harus pakai long exposure pasti kan?
2: Iya, pakai long exposure kali, dan itu sangat butuh sama namanya yang namanya tripod agar nggak getar-getar. Gitu.
1: Dan tripodnya juga bukan tripod yang biasa, pastinya harus yang paling kokoh ya.
2: Iya, kurang lebih itu.
1: Karena bintang itu kan cuma setitik ya, kena getar dikit aja langsung jadi garis kan?
2: Iya, kemarin terakhir kali waktu semester 6 saya pernah di mataku di UASnya disuruh buat diminta untuk foto Milky Way. Jadi satu sekalian liburan pergi ke Benar Meriah karena Benar Meriah itu tempat yang sangat gelap dan di sanalah pertama kali saya dapat foto Milky Way yang sangat sangat jernih.
1: Gak ada polusi cahaya di sana ya?
2: Gak ada, bagus sekali kalau di Benar Meriah karena kan memang daerah yang jarang sedikit populasi orangnya dan juga sangat jarang gedung-gedung yang cahayanya tuah kali. Jadi cocok kali buat astrofotografi di Benar Meriah.
1: Iya, iya. Pakai kamera apa waktu itu?
2: Ada dua bang kami pakai waktu itu. Yang pertama itu, tiga. Waktu itu satu teleskop, dua kamera. Kamera Lumix G7 waktu itu karena memang itu yang ada kameranya. Bukan harus pakai Lumix sih. Dan yang ke satu lagi pakai smartphone, pakai kamera smartphone biasa, tapi pakai mode pro. Mungkin di tiap-tiap smartphone yang dirilis di tahun 2000 yang terbaru, kita pasti udah ada lah mode pro-nya. Dan
1: ya,
2: itu
1: ada,
2: dipakai
1: ada
2: saat astrofotografi waktu itu.
1: Berarti Bang Mode punya mirrorless nih, berarti bisa dong ya?
2: Oh bisa kali bang.
1: Tinggal
2: DSLR pun bisa juga selama ada mode pro-nya.
1: Oke, tinggal tripodnya aja berarti ya, sama niatnya ke sana ya.
2: Oh, niatnya emang gak susah, soalnya harus begadang itu.
1: Iya, harus di atas bukit gitu ya, nungguin ya, sampai subuh berarti ya. Itu nungguinnya ya.
2: Iya, kemarin tadi itu waktu itu dari jam 12, enggak dari jam 10, sampai jam 4 subuh kalau gak salah, enggak tidur sih. Ditambah lagi dengan cuaca dinginnya, Benar Meriah itu sangat luar biasa sekali, sangat menusuk tulang kali.
1: Oke, berarti kalau ngambil foto Milky Way itu berapa lama baru dapat itu?
2: Kalau untuk foto mentahnya aja nggak lama bang, paling untuk satu foto ya 2 menit paling lama lah. Cuman buat yang namanya dapat foto yang optimal dan jernih itu butuh lagi yang diolah. Jadi yang diolah itu kita harus ngambil foto itu ya minimal tuh 70 foto sampai 100 foto. Kemudian fotonya tuh kayak ditumpuk. Ya, kayak kertas yang ditumpuk ya biar makin hati fotonya itu nantinya. Itu yang bikin lama mengambil foto. 100 foto dikali 1 foto 2 menit itu adalah 3 jam 4 jaman buat ngumpulin semua fotonya.
1: Nah itu kan posisi udah berubah tuh, kalau ditumpuk gambarnya jadi gimana?
2: Ditumpuknya itu gak apa-apa sih, gak selama nanti itu kan pakai tripod khusus. Kalau pakai tripod jadi kita tuh harus ngikuti gerakan bintangnya, jadi tiap 1 menit atau 30 detik nanti digeser dikit kameranya, tiap 1 menit digeser dikit.
1: Oh, udah ada indikatornya ya, harus sekian menit harus geser ke sini, harus geser ke sini ya, supaya gambarnya itu tetap sama ya.
2: Iya. Jadi fotonya tuh enggak blur atau ada bayangan nanti. Jadi harus ya, selain harus ngatur segitiga exposure juga harus putar.
1: Kecuali kalau kita nggak geser nanti fotonya jadi yang kayak kayak setengah lingkaran gitu ya, kayak bintangnya pening gitu ya jadinya ya.
2: Iya kayak itu, persis kayak itu.
1: Nah itu bagus juga sih, cuman bukan itu yang mau diambil benarnya kan.
2: Iya, bukan itu yang diambil.
1: Oke, selain itu mata kuliah apa lagi tuh?
2: Selain itu kan karena di bawah naungan Fakultas Syariah dan juga ada mata kuliah hukum nih. Mata kuliah hukum tuh kayak hukum pidana, perdata, dan lain-lain juga dipelajari nanti ya.
1: Oke. Nah, untuk ilmu falak ini sendiri lebih dekat kemana sih sebenarnya? Ke matematika, ke fisika, ke astronomi, atau ke agama?
2: Ya tuh kalau dari segi keilmuan lebih tepat ke ada fisika. Fisika sama agama, karena memperpadukan antara agama dan fisika tuh.
1: Oke, kalau matematika pasti untuk pengukurannya ya, kayak triangulasi dan sebagainya gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, menurut Rafiq sendiri nih, kenapa jurusan ini belum banyak dikenal sama anak-anak SMA nih, dan nggak jadi pilihan atau prioritas utama untuk memilih jurusan waktu mau masuk kuliah?
2: Kenapa? Kalau menurut saya pribadi, karena prodi ini di Indonesia sendiri kan masih sangat-sangat baru bang, nggak kayak prodi misalnya teknik sipil, mereka tuh udah ada jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka pun mereka udah ada. Jadi otomatis orang-orang tua ini kan udah tahu prodi kayak gitu. Sementara ini prodi mufalak ini baru masuk di Indonesia sendiri. Mm-hmm. Baru masuk tuh sekitaran tahun 2010-an bang, 2010 awal baru mm-hmm. masuk di Indonesia. Jadi otomatis masih terorong muda. Dan juga alumni-alumni yang alumni yang dihasilkan pun ya otomatis sedikit juga. Jadi sangat kurang informasi mengenai mufalak ini. Makanya masih sangat sedikit. Tapi kalau untuk minat, ada keunikan tersendiri bang. Di Sulawesi, jurusan ilmu falak ini sangat digandrungi oleh orang-orang Sulawesi. Karena di sana ada image kalau masuk fakultas hukum itu bagus. Karena dorongan budaya masyarakat sekitarnya itu. Jadi sangat wah kali itu minat di sana.
1: Nah, hal apa nih yang bikin Rafiq kagum waktu belajar ilmu falak nih?
2: Yang saya kagum tuh dulu saya kira bulan tuh ya udah cuman bulat gitu aja kayak lampu dan gimana-gimana. Tapi setelah pertama kali di waktu minggu kedua di jadi maba, saya diajak ikuti satu event gerhana bulan bulan purnama waktu itu. Dan saya lihat ternyata bulat tuh gak seperti yang saya bayangkan selama ini, banyak kawah-kawahnya, banyak lubang-lubangnya, detail. Dan itu sangat sekali bagi saya.
1: Banyak ada dark side-nya ya, ada banyak gunung berapi ya, gitu ya.
2: Dan nggak seperti yang saya bayangkan, nggak sesederhana yang saya bayangkan gitu.
1: Berarti ada ngerasa ribet nggak awal-awal masuk gitu?
2: Kalau ribet, iya sih, karena dulu saya basicnya itu sosum IPS bang, jadi harus adaptasi dulu belajar fisika dari awal.
1: Oh iya, kirain dari apa, dari IPA tadi atau dari ilmu sains juga ya? Ternyata ya, dari dulu sosial juga sama nih.
2: Enggak mau sosial, jadi agak terkejut lah dulu. Gue belum pernah nyentuh IPA secara di waktu di MAN dulu, lebih banyak akuntansi sama ekonomi sih waktu itu.
1: Ada belajar fisika kuantum juga enggak?
2: Enggak loh, karena itu udah terlalu dalam kali. Jadi fisika di pelajaran ilmu falak tuh enggak sedalam itu, lebih ke dari materi atas-atasan aja. Kalau mau harus lanjut S2 gitu.
1: Oh, itu lebih itu lanjutannya lah ya. Enggak di S1 ya belajarnya kalau itu ya. Berarti ya, itu lebih spesifik, dalam. Lebih spesifik lagi tuh ya.
2: Iya, lebih spesifik lagi.
1: Nah, ilmu falak ini selain sering dipakai, orang tahunya kan sering dipakai waktu Ramadan kan buat nentuin hilal gitu kan. Nah, selain itu yang paling rutinnya itu sering dipakai buat apa sih?
2: Yang paling rutin tuh selain sebenarnya dalam ilmu falak tuh ada empat pilar utama yang dipelajari. Yang wajib dikuasai oleh lulusan itu ada empat. Yang pertama tuh waktu sholat, ya gimana cara kita menentukan waktu sholat yang tepat waktu, ya pokoknya sesuai syariat lah. Kan kalau dalam Al-Quran sendiri, waktu sholat zuhur itu disyaratkan saat matahari tergelincir. Nah, waktu matahari tergelincir itu ya dari ilmu falak tahunnya kapan. Yang basic kedua tuh arah kiblat. Seperti kita kan rata-rata kan mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab yang lain juga wajib juga ilmu falak, cuma lebih mendetail tuh di mazhab Syafi'i. Ya, yaitu cara menentukan arah kiblat itu yang benar-benar ngarah ke Ka'bah itu gimana di mufalak juga. Yang ketiga itu masalah awal bulan. Ya, seperti abang bilang tadi, awal bulan itu ya bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan-bulan lain dalam kalender Islam. Dan yang terakhir, yang masih banyak, yang masih langka nih, yaitu tentang penentuan gerhana. Jadi di situ empat pilar utama dari mufalak. Pokoknya lulusan mufalak ini minimal harus bisa 4 nih. Itu paling minimal kali.
1: Bang Marley penasaran nih Rafiq, kenapa kenapa ada istilah red moon dan blue moon? Kenapa bisa beda spektrum warnanya? Ada bulan apa? Gerhana bulan merah, ada yang biru gitu.
2: Oh, masalah bulan biru tuh. Perbedaan warna bulan tuh yang pastinya itu dipengaruhi oleh atmosfer kita sendiri, bang. Kalau daerah yang atmosfer satu sama sejarah penamaannya satu. Yang pertama tuh tentang atmosfer. Atmosfer tuh daerah yang atmosfernya tuh kayak misalnya polusinya tinggi. Jadi awannya tuh bulannya tuh otomatis terpengaruhi, terfilter oleh polusi cahaya tadi, polusi daerah-daerahnya tadi. Yang kedua tuh ada istilah blue moon, pink moon, ada juga
1: pink moon ada ya? Belum pernah lihat
2: ada,
1: sih.
2: Ada istilah itu, istilahnya tuh penamanya itu di saat di barat sana tuh terjadi blue red moon tuh saat ada fase blue moon tuh saat fase musim dingin, jadi identik dengan biru. Jadi pengaruh budaya gitu tepatnya dong. Kalau mengenai warna-warna bulan yang sering dinampakkan di media sosial tuh, itu bisa dikasih filter biar bisa berwarna, dinaikkan exposure dan lain-lain, bisa.
1: Oh, tapi Bang Mali pernah lihat langsung sih benernya bulan apa, gerhana bulan merah kayak gitu?
2: Oh, kalau merah ya Bang, kalau gerhana bulan ya pasti merah biasanya.
1: Pasti merah ya?
2: Merah kalau gerhana bulan.
1: Oh. Kalau bulan yang kelihatan gede gitu, apa namanya istilahnya, kalau bukan gerhana sih, purnama gede itu apa istilahnya tuh?
2: Full moon.
1: Wah, bukan full moon. Apa ya, lupa. Pokoknya ada tuh waktu-waktu mungkin dalam setahun tuh cuma beberapa kali tuh bulan kelihatan kayak deket, ada yang kadang jauh gitu ya. Itu
2: perihelion
1: aphelion ya?
2: Perihelion dan aphelion. Itu kenapa berasa dekat, karena matahari kan ngelilingi jalur bulan ngelilingi bumi itu kan nggak bulat sempurna Bang. Bumi sendiri kan nggak bulat sempurna juga. Lebih tepatnya eclipse itu kayak logo RRI di belakang, nggak bulat sempurna, ada lonjong.
1: Eclipse.
2: Jadi saat bulan itu sangat dekat ke bumi, berarti dia tuh lagi di posisi yang di tengah, misalnya di tengah kan dekat itu Bang. Dan misalnya kecil bulan itu, berarti dia lagi posisi jauh, kayak gitu yang mempengaruhi ukuran bulan itu biasanya. Selain itu juga fase bulan juga pengaruhi, misalnya bulan purnama itu pasti lebih bulat dan lebih terang lagi.
1: Nah, waktu penentuan hilal nih ya, banyak yang ngira perbedaan awal bulan itu hanya masalah perbedaan pendapat. Nah, kalau dalam ilmu falak sendiri, secara teknis itu penyebabnya apa sih?
2: Lebih tepatnya itu beda metode. Secara umum dalam menentukan awal masuknya awal bulan ini ada metode rukyat dan metode hisab. Kalau metode hisab tuh kayak metode perhitungan matematis. Jadi meskipun bulannya tuh tertutup awan atau daya lain, ya kalau metode hisab udah masuk, ya awal bulannya udah masuk juga. Ada juga metode rukyat. Metode rukyat tuh ada hadisnya juga, saya lupa hadisnya apa. Tapi ketika metode rukyat tuh harus melihat hilal tuh, bagaimanapun caranya harus melihat hilal tuh. Kalau belum terlihat, ya dibulatkan. Dan itu yang menyebabkan perbedaan antara awal bulan ini. Karena ada satu kelompok yang pakai hisab, ada satu kelompok yang pakai rukyat.
1: Okay, beda metode berarti ya. Seberapa ngaruh tuh cuaca dalam pengamatan?
2: Metode hisab sama rukyat ya. Sebenarnya metode hisab sama rukyat ini digabungkan itu orang ini satu aliran gitu, karena satu lagi itu dihitung secara matematis, satu lagi itu dibuktikan dengan rukyat hilal. Jadi kalau saat membuktikannya itu bisa jadi nggak terlihat hilalnya itu karena ada beberapa faktor yang bulan itu nggak terlihat. Misalnya awan, kalau kutub awan pasti nggak terlihat. Yang kedua itu ketinggian tempatnya, misalnya tempat perukyat itu nggak kelihatan, yang pasti nggak terlihat. Banyak faktor yang mempengaruhi terlihatnya hilal itu. Makanya metode rukyat itu banyak halangannya. Kalau metode hisab itu ya hitungan matematis, hitungan secara matematika.
1: Nah, kalau kondisi cuacanya mendung terus tuh gimana cara ngelihatnya?
2: Kalau dalam rukyat hilal itu kan dalam satu matlak itu lebih tepatnya satu daerah, misalnya matlak kita itu ya Indonesia, jadi seluruh Indonesia. Kalau hilal terlihat di Aceh, berarti ya besoknya otomatis seluruh Indonesia ngikutin puasa besoknya.
1: Okay. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini udah sejauh apa ilmu falak itu berkembang?
2: Masih sangat-sangat bisa dibilang masih lumayan baru sih Bang, sama kayak astronomi kan masih dikit kali peminatnya.
1: Nah, jadi kenapa masyarakat perlu tahu nih dasar-dasar ilmu falak. Sepenting
2: yang
1: apa?
2: Pasti.
1: Karena tadi Rafiq bilang bahkan lulusannya sendiri tuh juga masih sedikit ya, dan mungkin lapangan pekerjaannya pun juga nggak terlalu banyak ya, terlalu spesifik.
2: Yang pastinya kenapa masyarakat perlu tahu ilmu falak ini, yang pasti untuk biar nggak pecah belah. Karena kan seringkali kan saat kuliah hilangnya terjadi perbedaan pendapat gitu, ada yang beda-beda puasa, biar lebih lebih penyatuan dalam masyarakat ini.
1: Oke. Nah, momen nih Rafiq, momen waktu observasi nih, apa momen paling wow yang pernah Rafiq lihat? Wah, ternyata begini ya gitu, nggak pernah lihat sebelumnya. Apa itu?
2: Yang paling wow tuh kayak diceritain awal tadi, pertama kali lihat langit secerah itu dan seperti itu, lihat di saat di Menerberiah kemarin, itu sangat luar biasa ya, itu salah satu momen terbaik lah.
1: Kalau waktu pengamatan dengan teleskop, pernah nemuin yang hal-hal aneh nggak?
2: Yang pernah nemuin hal aneh itu kemarin pernah. Saya kira saat observasi teleskop yang gerak di langit itu UFO atau alien. Rupanya yang gerak itu satelit lewat rupanya, dan itu sangat jarang terjadi.
1: Satelit ya?
2: Satelit.
1: Berarti satelit itu banyak ya di angkasa itu berterbangan ya. Cuman karena jaraknya jauh, kelihatannya kayak langit kosong gitu kan?
2: Iya, kalau dilihat lagi pakai teleskop kelihatan sampai satelitnya tuh.
1: Kelihatan ya. Dan itu bercahaya ya, berarti malam.
2: Kalau bentuknya itu kayak bintang, tapi dia gerak gitu karena dia mantulkan cahaya juga. Jadi kayak bintang tapi gerak gitu.
1: Berarti kalau di zoom abis baru kelihatan bentuk aslinya ya.
2: Iya, kalau pakai teleskop yang gede bisa kelihatan bentuk aslinya. Cuman kalau pakai teleskop yang menengah ke bawah, masih kelihatan cuman titik-titik bercahaya menjalan aja. Tahu dari mana itu satelit, ada aplikasinya. Aplikasinya itu namanya Stellarium. Jadi Stellarium itu bisa kayak peta langit, kayak globe-nya langit lah, yang bisa mengatur, melihat benda-benda langit secara real time, bisa dilihat di aplikasi Stellariumnya.
1: Oke. Kalau dengan mata telanjang bisa nggak kelihatan satelit itu?
2: Kalau diperhatikan secara seksama bisa bang, kelihatan. Tapi harus dengan kondisi cahaya langit itu benar-benar
1: nggak ada polusi ya, nggak ada polusi cahaya ya.
2: Jadi kelihatan itu kayak bintang, cuman yang gerak dan lumayan kencang.
1: Iya pernah, sering sih lihat kayak gitu, karena pas lihat kayak gitu kirain komet. Cuma kok nggak ada ekornya gitu kan?
2: Komet lebih kencang lagi.
1: Lebih kencang lagi ya.
2: Itu biasanya pasti satelit.
1: Satelit ya, cuman kecil-kecilnya masih kayak bintang lah kelihatan ya.
2: Kelihatan, dan Starlink pun bisa dilihat sebenarnya. Kalau dia tuh baris satu jejer, kayak tiga bintang, satu jejer lurus, itu Starlink itu biasanya.
1: Oh ya, kalau itu nggak mungkin tinggi-tinggi ya.
2: Nggak mungkin tinggi-tinggi, kan kelihatan itu biasanya.
1: Oke, nah Rafiq, apa nih ke sudut pandang Rafiq yang berubah melihat alam semesta setelah belajar ilmu falak?
2: Oh, salah satu hal yang paling sudut pandangku, kita tuh sangat kecil loh di alam semesta tuh, sangat-sangat kecil gitu. Bahkan pernah ada buku karya Carl Sagan, dia tuh memotret bumi dari satelit yang dari belakang Pluto, namanya tuh Voyager 1.
1: Oh iya, tahu.
2: L. Bluebird Voyager 1 potret bumi di jauh. Jadi kita tuh ya hasil fotonya tuh kayak
1: titik kecil doang ya.
2: Debu, titik kecil debu ya. Dan di dalam titik kecil debu tuh semua peradaban, semua pemikiran, semua orang yang terkenal, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin dalam satu titik debu tuh, kita nggak kecil loh.
1: Iya, ya, kadang kalau lihat kayak gitu, ini kayaknya kita rentan kali lah nih di alam semesta yang luas ini. Dihantam ya, sama ya. satu planet gede aja udah habis nih.
2: Iya, sangat-sangat rentan. Dan itu sangat-sangat ngeruntuhin ego ya, kalau pikir-pikir.
1: Ada belajar gravitasi juga berarti ya?
2: Ada, cuman gak spesifik kali bang, cuman pengenalan aja.
1: Pengenalan aja ya. Nah, kalau yang Rafiq tahu, gravitasi itu gimana sih? Soalnya kan kalau menurut teori Newton gitu ya, dia cuma lihat apa nungguin pas kejatuhan apel gitu kan, kan banyak banyak asumsi orang yang salah tentang gravitasi. Orang taunya gravitasi itu gaya tarik gitu.
2: Kalau gravitasi, gravitasi itu lebih tepatnya kelengkungan ruang. Jadi ibaratnya pernah lihat trampolin bang, trampolin.
1: Iya, pernah.
2: Jadi ketika benda kita taruh benda yang berat, misalnya batu atau pokoknya bola yang berat di atas trampolin itu, otomatis trampolinnya itu akan melengkung ke bawah. Jadi lengkungan itulah yang disebut dengan gravitasi. Jadi semakin berat, massa dan berat itu beda. Karena massa itu kayak isian dalam
1: kepadatan
2: suatu,
1: ya.
2: Kepadatan. Jadi semakin padat suatu benda, otomatis dia tuh akan semakin menekan ruang. Jadi itu yang disebut gravitasi lebih tepatnya.
1: Oh, berarti makanya cahaya juga kalau kena belokan massa yang kuat tadi bisa belok ya, kena gravitasi ya.
2: Ya. Ada cekungan ruang lagi tepatnya.
1: Oke, makanya kayak apa ya? Black hole juga kayak gitu kan, kalau kita ibaratin trampolin tadi berarti lengkungannya jauh banget ke bawah ya, dalam ya?
2: Iya, karena ya sangat dalam, karena kan berat dan massa black hole itu ya sangat luar biasa kali, dan itu yang menyebabkan lengkungan trampolinnya itu luar biasa dalam tuh.
1: Iya, paling yang masih aman tuh di sekitar apa ya? Terus horizon peristiwa ya, sebelum masuk kehisap ke dalam ya.
2: Bisa bilang apa sih, cuman manusia belum
1: terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Oke, Rafiq, boleh kasih pencerahan nggak buat teman-teman Pro 2 mungkin yang masih sekolah nih? Ayo dong masuk ilmu falak nih, karena nanti kalian bisa belajar ini, bisa belajar gini gitu. Karena apa aja deh yang bisa memotivasi orang buat belajar ilmu falak?
2: Untuk teman-teman yang masih SMA nih, atau lagi di daya, atau lagi iman dan lain-lain, pengen kuliah hukum tapi banyak prakteknya dan kemungkinan terimanya gede, dan kemungkinan dapat beasiswanya juga gede, masalahnya falak. Selain UKT-nya murah, prakteknya banyak dan menyenangkan.
1: UKT murah, terus apa tadi? Apa satu lagi
2: prakteknya
1: tadi?
2: Banyak.
1: Prakteknya banyak, terus kemungkinan lulusnya juga mudah ya. Banyak beasiswa, banyak beasiswanya tadi ya.
2: Beasiswanya banyak.
1: Oke. Oke, Rafiq, thank you buat insight-nya sore ini ya. Kita ngomongin tentang ilmu falak ya. Ilmu apa, jurusan yang sering dianggap underrated ya sama orang ya, karena jarang dipilih ya, dan enggak pernah jadi prioritas. Oke, Rafiq, semoga apa ya? Semoga lamarannya tadi yang udah banyak dilempar tuh keterima ya. Semoga karirnya juga lancar selanjutnya, Rafiq. Thank you buat waktunya sore ini udah luangin barengan Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih balik lagi di Sore Ceria barengan aku Marlisa. Itu terus di Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Lux Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Prodia RRI Lux Mawi di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715.

Masih di 95,2 Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria barengan Marley, teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Raim Laude dengan Cemburu. Dan gak kerasa udah pukul 5:30 sore ya. Di luar langit juga udah mulai mendung, angin juga terasa lebih sejuk. Buat teman Pro 2 yang masih di perjalanan pulang, semoga selalu hati-hati dan selamat sampai tujuan. Kalau memang hujan turun nanti, jangan lupa siapin jas hujan atau payung ya. Suasana kayak gini memang paling pas ditemani musik, apalagi setelah seharian beraktivitas. Sore yang mendung seolah mengajak kita untuk sedikit memperlambat langkah dan nikmati waktu sebelum malam tiba. Kalau boleh kasih tips kecil teman Pro 2, jangan biarin waktu cuaca mendung ikut membuat suasana hati jadi mendung juga ya. Putar lagu yang teman Pro 2 suka, nikmati minuman hangat kalau ada kesempatan, dan kalau ada hal yang belum selesai hari ini, kerjain semampunya. Gak semua hal harus selesai sebelum matahari terbenam.

Teman Produa. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Loksemawe. Teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Nah sekarang sudah pukul 18.22. Dan sore ini aku mau ngajak teman Pro 2 melakukan hal yang sederhana ya. Coba lihat ke luar jendela sebentar. Langit mungkin lagi mendung ya. Kendaraan mulai ramai dan orang-orang perlahan siap mengakhiri aktivitas hari ini. Di tengah kesibukan kayak gitu, jangan lupa sempatin diri untuk benar-benar hadir di momen sekarang. Kadang kita terlalu sibuk mikirin pekerjaan yang belum selesai atau rencana untuk besok, sampai lupa nikmati sore yang lagi lewat. Padahal beberapa menit untuk berhenti sejenak, narik nafas dan dengerin musik bisa jadi cara sederhana untuk mengembalikan semangat. Terganggu cantik. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi dan aku ada Khwasa dengan Goodbye Lyrics.

0: teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumam Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak, yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Ah, gak ada pilihannya. Harusnya bisa ya.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbang suara di band.
0: Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando
1: main drum.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Saya
7: Nayang main gitar.
0: Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius gitu. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal gitu, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Oh, jokser segitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke. Okay.
8: Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
6: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
6: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
6: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
3: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
6: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
0: Benar.
3: Gitu. Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes. Kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging banget.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya.
1: Aduh.
0: Ya. Rada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yeah. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Mm.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: Iya. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya. Adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah.
1: Oh, iya,
5: saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11 memang.
6: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9.
5: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 akhirnya check out juga gitu.
5: Ya barang
0: yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romai Nama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romai Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata dia.
5: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Punya kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
0: Gak bisa sih. Itu bisa. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi.
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Biasa aja.
1: Keren.
0: Cool aja. Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Misalnya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu kolaborasi kafe-nya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira
3: enggak, gue lagi gak pengen bercanda. Oh,
0: ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke. Okay,
1: itu katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay, nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: itu kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya.
1: Apa intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Udah dengar. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh, kayak gitu.
3: Siang. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira.
4: Lambang
3: gitu. Ya tertipu lambang petir gitu, iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Oke, nah, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
2: Cucu.
0: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih Teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Ah, enggak usah, enggak usah.
0: Enggak usah ya,
2: enggak usah, ya. Takut ngetop.
0: Oi. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
2: terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya Teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita 1 jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: Bener banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Di bioskop.
3: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Masih di 95,2 RRI Pradolog, sebagai tempat terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Masih terus kamu dengarkan di sini bareng aku, dan kamu tahu aku siapa, Dika. Aduh, Dika akan terus menemani kamu sampai jam tengah malam, yaitu jam 12 malam ya, sampai penutup tune siaran nanti dihadirkan ke ruang dengar teman Pradua semuanya. Selamat malam di malam ini, semoga semuanya mudah teman Pradua. Semoga semuanya yang sedang kamu upayakan hari ini hingga detik ini juga membuahkan hasil ya. Tadi kita sudah mendengarkan Pro 2 Jakarta, kita relay, dan acara ini juga didengarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Jadi tadi ada bintang tamunya dari Son of Panca ya. Jadi kita udah dengerin lagu-lagunya juga, projectnya gimana ke depannya. Terus juga semoga kita berharap, dan kita akan tunggu terus single-single dari Son of Panca ya. Oke teman Pro 2, kumandang azan sholat insya di jam 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan menanti, menunggu, dan melaksanakan ibadah sholat insya. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Dari Pradolog Semawe, kita akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, menuju jam 8:30 malam nih teman Pradua. Kamu masih terus bareng aku Dika, yang akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya dengan aktivitasnya ya, yang pastinya sangat sibuk ya, ataupun hari ini mungkin menjadi hari yang penuh dengan sedikit menyenangkan. Tapi walaupun menyenangkan, kayak lebih gedek aja gitu ya, menghadapi beberapa persoalan yang gak clear, gak selesai-selesai. Tapi apapun itu memperdua, semoga kamu bisa terus semangat. Dan yang paling penting, waspada ya. Kita hadirkan informasi dulu di mana nih teman memperdua. Satu unit rumah permanen milik Rescano Visa yang berusia 40 tahun di jalan antara Desa Hagu Selatan, Kecamatan Bantasakti, Kota Long Semua mengalami kebakaran pada hari Selasa malam ya, di mana peristiwa itu terjadi di depan rumah sakit Sakinah yang diduga dipicu oleh pembakaran sampah di samping kandang ayam yang letaknya berdekatan dengan rumah ya. Jadi katanya laporan kebakaran diterima posko pemadam kebakaran dan BPBD Kota Long Semua pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Jadi Regu C yang dipimpin Komandan Regu Zul Fazli ya, bersama Wakil Komandan Regu langsung bergerak ke lokasi untuk waktu respon ya hanya 10 menit ya. Jadi petugas mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran serta 1 unit mobil pickup L300 TRC BPBD untuk melakukan pemadaman. Setibanya di lokasi, api diketahui telah menjalar ke bagian dapur rumah, dan berkat cepat dari petugas ya, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar 30 menit kemudian sehingga tidak meluas ke bangunan lainnya. Jadi tidak ada korban jiwa atau memperdua maupun korban luka dalam peristiwa ini, namun kebakaran menyebabkan kerusakan pada bagian dapur rumah milik korban. Jadi proses penanganan juga melibatkan damkar ya, dan juga ada Red Car, Tagana, RPA Aceh, Rapi TNI, Polri, PLN, serta masyarakat tentunya. Jadi BPBD Kota Long Semua juga menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, apalagi teman perdua membakar sampah ya, membakar sampah terutama di dekat bangunan atau material yang mudah terbakar. Jadi jangan sampai terjadi lagi gitu teman perdua. Jadi harus waspada gitu ya. Jadi untuk kamu juga yang malam ini mau meninggalkan rumah mungkin kemanapun, cek kembali semuanya ya, jangan sampai ya kenapa-napa. Terus juga di saat bepergian juga kondisinya rumah masih belum safety, jadi gak nyaman nantinya ya. Masih dengan informasi lainnya di RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sudah jam 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk kamu semuanya yang lagi santai gitu ya, masih di jalan, lagi ngerjain tugas, terus juga atau sekedar rebahan sambilan dengerin Prodolog Semawe, makasih banget untuk kamu yang udah dengerin nih teman Produa ya. Jadi pastinya kita bakal terus bareng di sini sampai jam 12 malam. Lagunya juga akan terus aku puterin ya. Jadi kalau misalkan ada cerita untuk kamu semuanya, jangan lupa untuk selalu ketemu sama orang-orang terdekat kamu, sekedar untuk tanyain gimana nih hari ini gitu ya. Ataupun kamu yang udah lama banget gak ngechat teman-teman kamu ya, karena kamu saking sibuknya, semoga kamu punya kesempatan untuk bertanya kabar aja, gimana di sana, sehat gitu ya. Kadang komunikasi ini yang paling kita butuhkan sebenarnya, teman Produa ya. Jadi pastinya selalu berhati-hati untuk yang menempuh perjalanan di malam ini, teman Produa. Kita tahu ya, kalau misalkan malam itu performa kita makin berkurang nih ya, dari mulai ngantuk gitu ya, terus juga apa ya, penerangan di jalan juga mungkin minim gitu ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati dimanapun kamu berada tentunya. Kita dengerin lagu berikutnya darinya, Maria Pudesa dengan Pernah Berjuang ya. Lagu ini juga pernah masuk lagu bintang radio ya, salah satu lagu yang wajib dinyanyiin ya, darinya Maria Pudesa dengan Pernah Berjuang, bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: Masih di 95,2 Rari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 10 malam teman Produa, masih bareng Dika yang
1: kamu mau
0: pastinya menemani kamu di spesial malam Kamis ini ya. Lelah banget kayaknya hari ini teman Produa ya, yang pastinya sibuk dengan dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Ini kayaknya jadi malam yang penuh dengan overthinking. Ada gak sih dari kita yang gak overthinking setiap malam? Kayak gak ada ya teman Produa. Kita cuma mikirin
1: yang ada. Aku tak perlu
0: hal yang seharusnya gak usah kita pikirin.
1: Untuk mengungkap aku cinta kamu.
0: Tapi ujung-ujungnya tetap gak bisa ya. Kita susah sendiri, kita mikirin lagi kenapa, kenapa bisa, kok bisa, kenapa ya, kenapa ya. Nah ya, jadi teman Produa, semoga kamu bisa berpikir yang baik-baik, berdoa yang baik-baik juga, karena ucapan adalah doa gitu ya. One day mungkin kita bisa tinggal di rumah yang sama mungkin ingin kita gitu ya. One day kita pengen banget bisa punya pekerjaan yang bagus. One day kita pengen banget punya pasangan yang selalu mencintai tanpa tapi misalnya. Ataupun pengen banget menjadi ibu yang baik gitu ya, ibu yang cantik untuk anak-anak. Terus juga kita pengen punya suami gitu ya, yang bisa segalanya. Dia juga sabar, setia, dan selalu mengusahakan kebahagiaan kita gitu. Itu salah satunya ucapan dan doa-doa gitu. Ya mungkin kamu mau ya. Jadi benar teman Produa, ucapan itu adalah doa. Jadi ya, mikir yang baik-baik, terus juga jangan overthinking, mikir yang baik-baik aja, dan ujung-ujungnya jadi doa ya. Seperti itu. Jadi malam ini ya, yang ngerasa juga pada akhirnya yang kita harapkan mungkin tidak terwujud ya. Tapi kita berharap semoga harapan yang kita langitkan juga menjadi harapan yang baik gitu ya. Bahagia dalam waktu yang panjang dan juga limpahan kemudahan. Itu yang paling penting. Jadi jangan sedih lagi. Kita bangkit lagi teman Produa dan yakin semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Kita akan terus puterin lagu-lagu berikutnya. Ini ada lagu darinya Raim Laude dengan Bersenda Gurau. Kamu tahu enggak sih Raim Laude menjadi musisi Indonesia dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak saat ini di mana? Di Spotify.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

23 waktu Indonesia Barat Mempro 2. Sudah saatnya kita mendengarkan Jazz Music. Ini lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita di malam ini. Jangan lupa untuk menutup pintu jendela, dicek kembali Mempro 2 sampai kamu bisa nyaman untuk beristirahat ya. Jadi dicek kembali juga kompor, pintu belakang, pintu kamar mandi, terus juga semua barang-barang berharganya seperti sepeda motor, apakah remote dan kuncinya sudah diletakkan di tempatnya gitu ya, untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya, agar kamu juga beristirahatnya lebih nyaman dan juga cukup ya. Selamat beristirahat setelah lelah hari ini bekerja, dan setelah lelah melakukan aktivitas-aktivitas dan tanggung jawabnya. Dika tarik undur diri dari ruang dengan teman perdua semuanya. Kita akan mendengarkan Jazz More, hanya lagu-lagu sampai jam 12 malam bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman perdua.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

92.5 Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro Deluxe untuk kali ini ya. Dari jam 7 pagi untuk 9 Juli 2026. Jadi teman-teman sampai nanti jam 9 pagi teman-teman Pro Deluxe. Jangan lupa nanti di jam 8 pagi kita akan ada sepeda. Selamat pagi teman Pro Deluxe. Selamat hari Kamis, semoga hari ini menjadi hari yang manis untuk kita semua. Jangan lupa optimis. Dan semoga saja hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Di Pro Deluxe, semua teman terbaik kamu. This BTS with Dimple.